Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2. Dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Gorontalo lo teman terbaik kamu, teman terbaik dua Diego Super Ego, lagunya Rimba, single 2023. Nganterin kamu di menit 11 dari jam 8 pagi dan teman terbaik dua selain media sosial yang bikin kita jadi nggak produktif adalah rasa ngantuk. Ini bos besar produktivitas deh kayaknya ya. Musuh lintas generasi nih teman teman dua, ngantuk pernah nggak kamu teman teman dua lagi semangat belajar mata masih fokus tiba-tiba kasur memanggil teman teman dua dan kalimat kayak sini sebentar aja tuh terdengar dari si kasurnya teman teman dua itu berubah jadi 2 jam yang tadinya ya udah rebahannya bentar doang ya kan. Tapi kurang tidur bisa menurunkan fokus juga, daya ingat, konsentrasi, makanya produktif itu bukan cuma soal kerja keras. Tapi juga soal menjaga pola istirahat teman-teman dua, karena otak juga perlu recharge sama kayak baterai handphone. Kalau baterai 3% mau secanggih apapun handphonenya tetap lemot teman-teman dua. Ada 2 tipe alarm, alarm biasa dan alarm yang sudah di snooze 12 kali, tapi tetap gak berhasil membangunkan pemiliknya.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94.2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat terbaik. Selain media sosial dan ngantuk, ada lagi nih yang sering mengganggu produktivitas, yaitu lapar. Aneh ya, pas lagi santai gak lapar, pas buka buku langsung kepikiran bakso atau mie goreng, apalagi ya kan tempat terbaik. Belum lagi game dan tontonan, kalian cuma mau main satu match, tiba-tiba matahari udah terbenam. Ya, produktif bukan berarti menghilangkan hiburan, teman berdua. Justru hiburan itu penting, tapi harus ada batasnya juga. Coba pakai metode 25 menit fokus, 5 menit istirahat, supaya otak juga tetap seger dan gak gampang bosan, teman berdua. Ya, kalau kamu atau kalau game bilang nih ya, satu ronde lagi, ya percayalah, itu biasanya kebohongan pertama dari banyak kebohongan berikutnya. Fresh music only. Fresh music only, lagu Indonesia terbaru dari 440 featuring

0: terakhir tahun 2002 lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Lagu-lagu terbaru ini tahun 2002 bisa kamu dengerin di Pro 2 FM Gorontalo dan bisa kamu juga request kalau ada di request time, yes. Dan kalau diikutan respon juga boleh banget ya, sertakan requestan kamu. Tapi yang terespon tahun 2002.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Iya, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empati yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: music only.
1: So, get on. Fresh Music Only, lagu Manja Negara, Lisa Fitri dengan gitar, Remba Viva Zone dengan Goals.

0: gue teman PW2 dan semua lagu ini udah ada di Prodo FM Gorontalo. Bisa kamu ikutan voting ataupun kamu request, yes. Di jam-jam request ataupun di jam votingan.
1: Memainkan lagu terbaik Prodo 2.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Silaun 7 merilis album Silaun 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

aku bacain untuk respon di Instagramnya Pro2 di @Pro2 _ Gorontalo. Ada dari AM Dania yang memilih media sosial, terus juga ada Hapernat yang memilih rasa ngantuk. Dan di question box juga masih ada Happiner, teman Pro2. Dia malas, musuhnya adalah malas teman Pro2 dan jarang lawannya ya beli jajan dan beraktivitas. Dia mau ditemenin sama lagunya Cegil, Nabila Tekia, makasih Min, terima kasih. Next lagi ada LiQ23, Medsos Kak, isinya request lagu Cegil, sama nih teman Pro2. Yaudah teman Pro2, di hari produktivitas di dunia ini ada satu hal yang perlu kita ingat. Produktif itu bukan berarti harus sibuk terus, bukan berarti juga harus sempurna, dan bukan berarti harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Produktif itu tentang kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten. Hari ini mungkin kamu menyelesaikan tugas, membaca beberapa halaman buku, membereskan kamar, membantu orang tua, atau bahkan berhasil mengurangi waktu scrolling. Itu juga produktif, teman Pro2. Jangan meremehkan langkah kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Well, teman Pro2, udah selesai untuk sepeda. Semoga kita semua bisa fokus atau lebih fokus, lebih semangat, dan lebih bijak mengatur waktu di hari produktivitas sedunia. Gak hanya di hari ini aja sih teman Pro2, tapi setiap harinya. Karena produktif bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang tetap bergerak meskipun pelan. Dan terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pro2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Di rumah, di teras, atau lagi tidur di atas motor orang, sekarang ada replika kucing raksasa yang hadir di kawasan wisata Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo atau Borobudur. Kehadiran replika kucing berukuran besar ini langsung menarik perhatian pengunjung dan menjadi spot foto baru yang unik. So, selain menikmati suasana wisata dan pemandangan yang ada di Pentadio Resort Borobudur, kamu juga bisa berfoto dengan ikon baru yang super gemes ini. Objek wisata memang terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menarik untuk kamu yang berkunjung, teman berdua. Dan dengan adanya spot-spot unik kayak gini tuh diharapkan semakin banyak wisatawan yang datang dan ikut menggerakkan sektor pariwisata daerah, teman berdua. Biasanya kucing kalau dipanggil pus-pus kadang datang, kadang pura-pura nggak dengar, teman berdua. Kalau kucing yang satu ini kayaknya beda, teman berdua. Mau dipanggil atau enggak, ya dia tetap diam di tempat aja. Karena ukurannya juga udah raksasa banget, teman berdua. Enggak banget sih, raksasa aja. Dan teman berdua, spot foto ikonik kayak replika atau landmark unik sering menjadi daya tarik wisata modern. Selain menarik pengunjung, kehadirannya juga membantu memperkenalkan destinasi wisata ke masyarakat luas melalui media sosial. Dan semakin banyak orang yang membagikan foto dan pengalaman mereka, semakin besar juga peluang suatu destinasi wisata dikenal oleh wisatawan dari daerah lain. Kalau lagi cari tempat healing atau sekedar berburu foto estetik di Gorontalo, ya Pentadio Resort sekarang punya penghuni baru yang siap jadi teman selfie kamu, teman berdua. Dan ingat, kalau biasanya kita yang foto kucing, sekarang rasanya kucing raksasa itu yang lagi memperhatikan kita.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua, kawasan Dionumo sekarang resmi ditetapkan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Dan penetapan ini menjadi langkah penting untuk memberikan kenyamanan untuk wisatawan, khususnya dalam hal fasilitas pendukung kayak tempat ibadah, kebersihan, sampai dengan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Dengan status ini, Dionumo diharapkan teman terbaik dua semakin dikenal luas dan menjadi salah satu tujuan wisata favorit baik bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Selain menawarkan keindahan alam, kawasan ini juga ngasih rasa nyaman untuk pengunjung saat berwisata, teman berdua. Penetapan destinasi ramah muslim juga menunjukkan kalau sektor pariwisata terus berkembang dengan memperhatikan kebutuhan berbagai kalangan wisatawan. Nah, kalau kita dengar kata healing, biasanya langsung buka aplikasi cuaca dan cek saldo rekening dulu, teman berdua. Karena pemandangan boleh indah, tapi kalau saldo tinggal angka cantik ya healingnya harus deket rumah.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi, oi, oi, oi. Oi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun 2000-an Pulau Palu alat musik tradisional khas Gorontalo disiapkan sebagai souvenir budaya yang bakal diperkenalkan untuk masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi FYI, Pulau Palu itu teman kedua alat musik tradisional unik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul yang menghasilkan bunyi yang khas, di mana meski bentuknya sederhana, Pulau Palu itu jadi salah satu simbol kekayaan budaya Gorontalo yang patut dilestarikan. Lewat pembagian souvenir ini juga, budaya Gorontalo diharapkan semakin dikenal luas dan bisa menjadi sarana promosi daerah untuk masyarakat Nusantara. So, bukan cuman oleh-oleh biasa, tapi juga membawa cerita dan identitas budaya daerah. Tempat berdua di tengah derasnya budaya modern juga dan tren digital, jangan lupa untuk tetap membangga dengan budaya daerah sendiri. Karena budaya lokal bukan sesuatu yang kuno, justru itu yang membuat kita unik dan berbeda dari yang lain. Kalau Pulau Palu bisa jadi souvenir budaya untuk Nusantara, siapa tahu suatu hari nanti kamu juga bisa jadi souvenir berjalan yang perkenalkan Gorontalo lewat prestasi dan karya-karyamu.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura lupa atau tanggung akibatnya.
1: Nah, akibatnya apa, Pak? Mak.

0: sih? Kenapa sih kamu ngutang di pinjol?
1: Oh, Mak, santai, Mak.
0: Ya, habis kamu tuh punya utang, si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Mak? Perlu, Mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan

Persaingan grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2, menit 52 dari jam 9 pagi. Dan selesai sudah tugas ini nemenin kamu, teman terbaik 2 dari subuh. Dari jam 5 sampai dengan saat ini. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu stay tune di Prodo FM Gorontalo. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prodo FM lainnya. Sini anakku pamit, bye-bye.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produ FM.

Hai teman Pro 2, Info Pro 2, kita updatein untuk kamu siang hari ini Sabtu 20 Juni 2026 barengan Ayan Saleh. Teman Pro 2, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana itu menegaskan pembangunan pariwisata berkualitas dan juga berkelanjutan tetap menjadi fokus pemerintah di tahun 2027. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI, dia menyampaikan kalau sektor pariwisata diharapkan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan devisa. Pemerintah menargetkan penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif, serta kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan 19,1 juta orang. Selain itu juga devisa pariwisata diproyeksikan mencapai 28,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan dukungan penguatan SDM, pemasaran, dan juga pengembangan destinasi wisata. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan konsep Smart MICE untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi acara internasional. Dalam forum Inamais juga 2026, Kepala Pusat Data dan juga Informasi DPP KUKM DKI Jakarta Aditya Pratama Yuda Saputra itu menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi seperti registrasi digital, kecerdasan buatan, analisis data sampai dengan pembayaran digital bakal menjadi bagian dalam ekosistem MICE modern. Dan menurutnya juga integrasi teknologi dan layanan kota dapat meningkatkan kenyamanan, kemudahan akses, serta kualitas penyelenggaraan acara, sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif dan juga berkelas dunia, teman Pro 2. Dari industri musik Indonesia diramaikan sebagai berbagai rilisan baru sepanjang Juni 2026. Sejumlah musisi menghadirkan karya segar mulai dari album Chandra Mawah milik Daniel Riyadi, Rasi Bintang dari Gia Indrawari, sampai dengan Cerita Penuh Cahaya karya Naura Ayu. Selain itu juga ada pula single baru dari Rimar Kalista, Ri Putra bersama Faril Hilal, serta kolaborasi Wisnu Santika dan juga Rilis Mana. Sementara itu, Basena Bestandi juga merilis ulang lagu Jalan Tengah, dan grup Dongker memperkenalkan single Lautan Bunga Warna Terang sebagai pembuka menuju album terbaru mereka. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Selanjutnya teman Pro 2, kita bergabung dengan teman-teman yang ada di RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin Musicpreneur hari ini.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada yang sih mau Gema kek mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh, Gema gitu ya manggilnya. Kak Gema panggilannya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genrenya?
0: Oh, gitu.
2: Oh, dangdutnya
0: nggak
2: bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke. Okay.
2: Balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke.
1: Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan alat-alatnya berapa hari bisa. Oh ya oke kalau bilang gitu.
0: Wih kan? Keren dong.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalam.
0: Jadi setelah
1: sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar. Pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya.
1: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Dan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini. Zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus
0: jadi
2: serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Udah, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi,
0: menerawang orang lain. Nah,
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah, aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia, ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di refnya nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan
0: mendadak-mendadak. Okay, mendadak okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian kedua aja, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu oh, teriak. Waktu teriak.
2: Head voice.
1: Iya.
2: Hampir
1: whistle gak? Enggak
2: whistle.
1: Hampir whistle. Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya. Masih range vokal Kak Gema sih. Masih. Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ini. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke okay. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Yang biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba. Di ref aja. Di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkok ya.
0: Benar. Ada cengkok ya.
1: Benar punya dangdut atau punya pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya. Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Atau diselipin.
0: Nah ya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya.
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
1: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau gak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya? Dari situ. Dari requestan orang-orang ya? Itu harus bisa ya, harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya? Bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari.
2: Tiap hari Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga, timur,
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayaknya.
1: Kan kesananya.
0: Oh, oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Ya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Rungkat,
0: lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Iya,
0: benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Betul, benar. Betul, izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya.
1: Ya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus yang di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Tersayang.
0: Iya,
2: benar. Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani udah albumnya jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: yang sama moyang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot beda-beda ya.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu waktu dan biaya.
0: Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadi Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan, yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar, dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Okay.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Uh-huh. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita ya, okay. dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sebab Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10 ya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: ya,
1: lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu mimpi salah satu yang utama itu pasti.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa?
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Lebih aman reguler sih.
0: Kalau
2: rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh. Bener.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih. Tapi
2: nagih.
1: Bahasa baru nih. Jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di regulerin pun nyanyi juga. Masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tau, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh? Ini nyampe gak ya? miss nggak gitu
0: loh. Oh, gitu. Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu gitu. Biasanya dia nggak ngomong begitu. Tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah nggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu
1: nah,
0: ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan okay. Lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Yang aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren,
1: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren. Nah,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun atau lagi di musik itu aku aja kalau mau manggung biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana.
0: Aham-aham aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Habis itu baru aku benerin dulu musiknya kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi ribet tuh lagi. Ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya tadi satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Okay. Nih mau udah punya lagu gini.
0: Okay.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus nggak suka?

dari produksi seru. Oke teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 100 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya?

0: ngelirikin kita ya.
1: Iya.
0: Bisa jadi pas keluar gak ada.
1: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya gemes iya. Gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
0: Pakai ayam aja semua.
1: Pakai ayam aja. Aduh. Itu lebih jahat lagi iya, tuh pakai.
2: Parah.
1: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Iya, stickman. Di gambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
0: Semua okay. Talent Nada Bumi ada MV-nya.
1: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
0: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
1: Kebon teh, kebon teh.
2: Cijeruk.
0: Cijeruk. Cijeruk. Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas sudah. Gunung gunung
2: yang di gunung apa ya? Bang.
1: Kenapa jauh banget syutingnya?
0: Ya satu sekalian kita
1: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
0: Bisa ya. Bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
1: Oh gitu. Nah,
0: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
1: Oh iya.
0: Jadi talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
1: Oke. Okay.
0: Udah dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
1: Oh iya. Yeah.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat itu, yang next.
1: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat ya?
0: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
1: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, ya, harus cantik dong.
1: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
0: Kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
1: Oh, iya. Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
1: Cewek linglung ya.
0: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
1: Cindu. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
0: Seluruh platform dari Spotify, okay. Apple Music, okay. Dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook,
1: okay.
0: Semua ada.
1: Semua udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
0: Nanti.
2: Iya, betul.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
0: Oh, belum.
1: Belum ada ya.
0: Tim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
1: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
0: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
1: Oh.
0: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, RRI nanti.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
1: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
1: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Oh iya boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara.
1: Oke.
2: Okay. Nyambung ya pokoknya Gemas Semara.
1: Oke. Gemas Semara.
2: Ya okay. Boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh event wedding atau apapun itulah pokoknya
1: boleh ya. Juga ya
2: boleh dong
1: nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So Ella Negeri Sandaru pamit,
0: Rio Nada Bumi
1: dan juga
2: Asmara
1: pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Oke, Tom Pro 2 tadi sudah kamu ikutin musik brander berjaringan dari Pro 2 RRI Jakarta barengan Nailan dan juga tim dari Nada Bumi. Kita kembali lagi ke Pro 2 RRI Gorontalo untuk siang hari ini, Tom Pro 2. Jadi kamu bisa nge-request yang namanya lagu favoritnya kamu dari jam 11 sampai di jam berapa ya? 12 kurang nanti ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus barengan saya di sini untuk siang hari ini, teman Pro 2. Kita langsung aja bacain yang sudah berhasil request di Pro 2 list kali ini. Selamat pagi buat yang udah pada request lagunya di ujung minggu dari Mesa Hirakaka, gitu katanya dia. Dia katanya mau dengerin lagunya si apa lagi nih yang ikutan samaan sama Morniku. Ada Zara Baila, katanya dia mau request lagunya Merindu Lagi, Mesaira. Kakak terima kasih. Kamu ikutan aja di ujung minggu ya. Aku bacain aja yang Mesaira, kalau misalnya ada yang lain lagi. Diafsa ini juga Merindu Lagi, udah aku ikutin aja dengan Morniku dengan di ujung minggu Mesaira. And then ada lagi gak sih dengan lagu yang sama, penyanyi yang sama juga. Oh ini ya, Ongain Lin juga request lagunya Mesairu. Mesairu lagi. Mesaira di ujung minggu. Thank you. Next ada siapa ya? Ini lagi. Ini. Zatia Vinovic. Katanya Liodra yang pura-pura. Okay, Liodra yang pura-pura. Ditunggu lagunya. Ada lagi yang request lagu yang sama gak sih Liodra? Cuman diajak kayaknya ya. Iya benar. Terus juga ada Zania, katanya request lagunya Cegil, Nabil Takia dan juga Jaga Terasa sama Mel Cipta. Terima kasih. Nabil Takia aja yang Cegil aku puterin. Ada yang sama Nabil Takia yang udah pada request, aku sebutin aja. Oh ini ada. The Naps. Siang Kak, siang juga mau dong request lagunya Cegil dari Nabil Takia. Thank you Kak. Happy weekend. Happy weekend juga buat kamu ya. Yeah. Ada lagi enggak sih Nabil Takia? Oke, itu aja. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request di Pro 2 Hitlist and Request siang hari ini.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu tadi Nabila Taqiyah dengan singlenya Cegil. Langsung aja aku bacain lagi yang sudah berhasil request untuk siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Bentar, mau dibuka lagi dulu nih buat kamu yang udah pada coret-coret di WhatsApp. Aku lihat dulu nih teman Pro 2 udah ada yang mau request lah pagi buat yang udah pada ngirim pesannya. Ini ikut format dulu ya teman Pro 2 ya. 0895-0378-23 sekian. Tolong di apa namanya dikirim lagi untuk formatnya sesuai yang ada. Oke. Sama 0813-5133-4 sekian. Thank you. Next lagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di media sosial. Selamat pagi buat bentar dulu ya. Ini tadi udah. Ini juga udah. Ini deh. Ya nih Lindawati, pagi Kak, pagi juga. Udah siang nih di sini. Request lagunya request lagu baru Fajar Nur, Salah Apa Aku. Bentar dulu aku cari. Salah Apa Aku. Oke. Belum masuk. Next lagi baru rilis albumnya kemarin. Makasih, mungkin belum edit ya. Next ada Diasa, dia mau request lagunya Mesaira Merindu Lagi. Tadi sudah diputerin yang apa namanya? Minggu ya kalau enggak salah ya. Oh iya, di ujung minggu maksudnya. Next tanggapan, tanggapan lagi. Jerry Soy 90 mau request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Jagat Rasa. Udah di request. Oke, lagunya udah masuk format. Next lagi teman Pro 2, aku cari yang mau temenin ini. Ada Anoter. Anoter lagi dia mau lagunya Betran yang Tak Searah. Oke. Boleh. Masuk nih. Selamat siang lagi buat siapa yang udah pada masuk. Teman Pro 2, Yanti siapa nih namanya? Deep. Yanti Deep ya. Yanti Deep Ajana. Jagat Rasa dan juga Cegil. Jagat Rasa mau main, Cegil tadi udah. Oke. Next lagi ada Tari Sep. Selamat pagi. Izin request lagunya Sumpah Mati, Nicky Baker dan juga Andy Rianto. Bentar dulu, aku cari dulu kalau masuk ya. Sumpah Mati. Siapa tadi lagunya? Nicky Baker. Kayaknya belum masuk nih. Nicky Baker. Belum ada. Next lagi ada siapa ya? Ini tadi sudah hari ke-88 siang ke siang juga juga terasa by Samuel Cipta ya, makasih ini udah masuk, udah masuk antrian ya. Satila Mei di ujung minggu udah diputerin tadi, ada Likyu Kai Jin request lagunya Cegil udah diputerin, Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Taqiyah dong, Sita Latifa Cegil Nabila Taqiyah, ada juga With Asa Takkan Terulang Vanessa Z Roni Parulian. Oke. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini. Ini dia lagunya untuk kamu.

0: Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 11.47 waktu Indonesia Tengah. Kita bacain aja lagi yang udah pada request-requestan untuk siang hari ini. Selamat siang buat siapa lagi nih ya, Tata Mahira. Katanya lagunya Cegil dari Nabil Takia udah diputerin tadi. Ada Salsa, katanya kan mau request lagunya Cunya Salma Salsa Bila, ya makasih. Itu gak bisa kita puterin ya, thank you. Next lagi ada Yulistina Dewi, katanya pagi Min, udah siang di sini, izin request lagunya lagu barunya Fajar, salah apa aku, Fajar Nur. Fajar Nur kalau gak salah tadi sudah diputerin ya, sudah main ya kalau gak salah, teman berdua. Dan kayaknya lagu itu belum ada juga, nanti insya Allah ini bakalan segera masuk ya. Aku cek dulu yang namanya emailnya. Terima kasih untuk teman berdua yang udah pada ikutin gabung, semuanya udah aku bacain. Aku cuma mau ingetin aja untuk kumandang azan zuhur itu akan dikumandangkan pada pukul 11.53 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa prepare aja dari sekarang, oke? Okay?

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Tombol Pro 2 kita break sejenak untuk saat ini. Tepat di pukul 11.53 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athhu Al-Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Mahesa Ratsa Andara adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek,

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman Pro 2, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Ok, toma por el lugar de OSFT featuring GYT dek Bevam. Pukul 12.44 waktu Indonesia Tengah, teman Produa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini resmi buka Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony Limboto Gorontalo Sabtu tadi, teman Produa. Jadi kegiatan nasional ini diikutin petani nelayan, penyuluh, pelaku usaha, akademisi dan juga pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya juga, Wapres ini negasin lagi ya, kalau kemandirian pangan adalah program prioritas Presiden, apalagi di tengah situasi global yang kayaknya penuh dengan dinamika dan juga perang dagang. Indonesia kayaknya nggak boleh bergantung sama negara lain buat kebutuhan pangan, apalagi ketahanan pangan gitu ya. Sama aja, ding. Tapi Wapres juga ngasih catatan ya, sektor pertanian masih punya tantangan kayak alih fungsi lahan, ada juga akses bibit unggul, permodalan dan stabilitas harga. Pemerintah udah siapin langkah nyata, salah satunya pemangkasan 145 regulasi dan juga persyaratan dalam distribusi pupuk. PENAS ke-17 ini diharapin bisa jadi wadah berbagi pengalaman, inovasi dan juga teknologi buat nguatin ketahanan pangan nasional. PENAS ke-17 dibuka resmi, kemandirian pangan jadi prioritas. Semoga petani dan nelayan itu makin sejahtera.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

92,42 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Gorontalo untuk menghadiri PNS ke berapa nih? 17 ya? 17 lagi. 18,42. Iya. 17. Itu gak cuma seremonial doang. Dia juga kasih kejutan spesial buat 120 anak yatim piatu dari LKSA Mitra Dinsos Dukcapil Gorontalo. Mereka dapat voucher belanja gratis senilai Rp500.000 per orang buat beli perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Dan acara belanja ini berlangsung dalam media Kota Gorontalo, teman-teman berdua, dan disaksikan langsung semua pres yang didampingi Gubernur Gusner Ismail. Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, bilang bantuan ini bentuk perhatian pemerintah buat anak-anak di panti asuhan, khususnya buat kebutuhan pendidikan. Kehadiran wapres juga ngasih semangat dan kebahagiaan tersendiri buat penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap bantuan ini bisa jadi motivasi buat mereka biar tetap semangat sekolah dan juga mewujudkan cita-cita. Mantap aja ya. Semoga bantuan ini bermanfaat buat adik-adik kita, dan terus saja semangat belajar dan juga raihlah cita-cita.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pukul 13 lebih 05 waktu Indonesia Tengah nih, teman Pro 2. Buat kamu semuanya yang mungkin siang hari ini lagi pada habis kerja, habis juga kuliah. Emang ada yang namanya hari Sabtu kuliahan? Ada lah. Atau juga aktivitas harian nih, teman Pro 2. Badan malah pegel-pegel dan juga sendi terasa gak nyaman. Tenang, teman Pro 2. Ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bikin badan terasa lebih nyaman. Tinggal dioles dan balurkan di area yang terasa pegel atau juga kurang enak. Praktis dibawa kemana-mana aja. Cocok juga jadi teman aktivitas harian kamu. Dan kalau misalnya kamu mau pesan, gampang dong. Langsung aja cek website di tulusherbal.com atau juga hubungi Kak Yayu di 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak kali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya. Please.
1: Oke. Awas, jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Teman Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, ada kabar terbaru dari dunia olahraga. Sintayong itu ungkapin filosofinya dalam membangun skuad Persija musim 2026-2027. Nah, mentalitas dan juga kemauan berjuang jadi faktor utama yang kayaknya gak bisa ditawar-tawar. Dia gak mau pemain yang sombong, malas, dan juga cuman berdiri diam di lapangan. Kayak siapa tuh yang di Piala Dunia? Ini pemain yang sombong, malas, dan juga cuma berdiri diam di lapangan. Dan sebaliknya lagi, dia butuh pemain yang mau berkorban. Bahkan seorang striker pun harus mau turun ke area penalti sendiri buat tackle dan juga ngerebut bola saat tim kekurangan. Nah, menurut dia nih, intensitas kerja keras di atas lapangan, meskipun cuma muncul 1-2 kali, bisa bikin seluruh pemain jadi kompak dan juga bersatu. Sin juga negasin ya, kalau membangun tim kuat itu nggak cuma bergantung pada kualitas individu, tapi juga kesamaan visi dan juga kesadaran kolektif buat berjuang bersama. Dia optimis dengan pendekatan ini, Persija bisa raih prestasi gemilang di musim depan. Nah, pesannya Sin, mau main di Persija, siapin mental baja dan juga keringat banjir. Kayaknya gak ada tempat buat pemain pemalas gitu ya.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Wah, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bisa ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam di Pro2 Gorontalo.
2: Nggak semudah itu deh.
3: Ada
2: banyak yang
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah dengan crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
2: Ya, mau gimana lagi. Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
2: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
3: Iya.
2: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
2: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
1: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: So bilang apa, mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir, huh.
1: Sudah, marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati, simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

Kamu dengerin lagunya Firsa, Janji, dari album keduanya pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar dari timnas Argentina yang sukses mulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2006 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair di Kansas City Stadium. Meski sempat tertekan ya, tertekan lagi. Tekanan di awal pertandingan dan juga gol Messi dianulir VAR, Argentina finally bangkit berkat trik dari Lionel Messi. Gol pertama dia cetak dari umpan Rodrigo De Paul, gol kedua dari bola muntahnya tembakan Mike Allister, dan gol ketiga dari umpan Nicolas Gonzalez. Dan hat-trick ini juga ngebuat Messi menyamai rekor Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia. Nah, pelatih Scaloni juga itu bangga banget ya, dan juga mengatur kualitas Messi ini, masih mengatakan kualitas Messi ini masih sulit jelasin meskipun udah bertahun-tahun barengan dia gitu ya. Jadi pelatih Aljazair Petkovic juga ngasih pujian, bilang kalau Messi ini pemain istimewa yang punya kelas abadi dan juga 8 Ballon d'Or. Nah, kemenangan ini juga jadi modal berharga buat Argentina di pertandingan grup selanjutnya. Messi katanya juga membuktikan dirinya masih bisa jadi pembeda di pertandingan terbesar sepak bola dunia. Dan Messi kayaknya masih gila ya, teman berdua ya. Hat-trick di Piala Dunia, samain rekor Klose, siapa bilang tua gak berkarya.

Oke, Tomo Pro 2 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang Tomo Pro 2, masih terus berkenan saya di sini untuk siang hari ini. Dan seperti biasanya di hari Sabtu akhir pekan ini Tomo Pro 2, kita mau nge-spill lagi nih yang fresh dari chart Indonesia dan juga International Top 20. Bagiannya itu di Indonesia Top 20. Dan kayaknya gak usah lama-lama ya teman berdua, langsung aja kita mau say goodbye dulu buat yang ada di posisi 18 minggu kemarin. Itu ada Farel Hilal dengan singlenya Keliling, harus out of the chart. Dan kita langsung aja cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Langsung kita mulai dari posisi 20.

0: sisi 20 atau nomor 2 langsung ditempatin sama New Entry kita kali ini. Ada Juicy Luizy dengan singlenya Gurun Hujan. Jadi grup musik pop papan atas ini, Juicy Luizy, kembali memanjakan para pengembangnya dengan meluncurin karya ini. Lagu penuh emosi yang diproduksi di bawah naungan label Emotion Entertainment ini udah resmi dirilis dan udah bisa dinikmati di seluruh platform digital streaming musik Indonesia. Perilisan ini juga teman berdua sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama di industri musik Indonesia. Lagu Gurun Hujan itu menghadirkan sebuah kisah sederhana tapi punya kedalaman makna yang kayaknya sangat lekat banget dengan realita percintaan anak muda. Secara naratif, single ini itu mengangkat tema tentang kerinduan dalam sekaligus rasa pengen tahu yang besar terhadap sosok masa lalu yang pernah mengisi hari-hari kamu, Cie. Jadi lewat untayan lirik yang reflektif, Juicy Luizy ini juga berhasil menggambarin gimana perasaan rindu, harapan, dan juga keraguan bisa berjalan beriringan di dalam benak seseorang. Naik satu anak tangga, teman berdua ke nomor 19 dari posisi yang minggu kemarin di 20, kita punya Rizwan Fadilah untuk nyanyian di Boys Malini Seketika.
1: Indonesia Top 20 19.

teman-teman berdua penyanyi muda Rizwan Fadila barengan grup music R&B Boys dan juga penyanyi Malini Raharja itu resmi ngerilis single kolaborasi terbaru berjudul Seketika. Lagu ini ngangkatin tema tentang perasaan jatuh cinta yang hadir secara mendadak dan juga sulit dijelaskan. Single Seketika ini udah dirilis di tanggal 8 Mei dan itu udah tersedia di seluruh platform music digital dan juga dari Perdua Gorontalo. Dan udah masuk di chart Indonesia top 20 nih teman-teman berdua. Lagu ini lahir dari kebiasaan para personel berkumpul dan juga buat musik bersama secara spontan. Di posisi 18, naik satu anak tangga dari minggu kemarin di minggu keduanya, kita punya Gitaf dengan singlenya Berusaha di Bawah Hujan. Indonesia Top 20.

0: Top nomor 2, penyanyi muda Gitaf resmi ngerilis album keduanya bertajuk Berusaha di Bawah Hujan di tanggal 15 Mei kemarin. Album ini jadi karya terbaru Gitaf setelah sukses dengan sejumlah lagunya. Album Berusaha di Bawah Hujan terdiri dari 12 lagu yang menceritakan perjalanan tentang cinta, kehilangan harapan, sampai dengan proses bertahan dalam hidup ya. Jadi lewat album ini juga Gitaf itu mencoba ngegambarin seorang tetap harus berjalan meski sedang berada di tengah hujan, kehidupan yang penuh tantangan. Nah, yang satu tangga dari Gitaf, teman berdua, kita punya Fajar Nur dengan singlenya Sembuh Tanpaku, bertahan di posisi 17.
1: Indonesia Top 20. 17.

0: teman-teman berdua, Sabrina Leonor itu kembali dengan karya terbarunya sekaligus menjejal sesuatu yang beda di lirisannya kali ini, dan single terbarunya yang berjudul Haha. Ini ngebawa cerita yang unik tentang proses move on dengan cara yang elegan. Lagu ini diciptakan Sabrina sendiri barengan dengan Marco Steviano, Gisler Dius Metz, dan juga Adrian Rahmat Ruwanto, dan diproduseri oleh grup produser Slick. Lagu ini ngebawa nuansa mid-tempo dengan vibes yang lebih berbeda dibandingkan karya Sabrina sebelumnya. Untuk Sabrina Leonor kali ini harus turun 3 anak tangga teman-teman berdua dari minggu kemarin di posisi 13 ke nomor 16 di minggu ke-15-nya. Naik 1 anak tangga, kita punya Real Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 15.
1: Indonesia Top 20.

0: Ariel Noah kembali memberikan kejutan bagi penggemarnya dengan rilis lagu duet bersama Raisa yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini jadi bagian dari original soundtrack film Dilan ITB 1997 yang dirilis akhir bulan April kemarin. Kehadiran dua musisi ini juga langsung menarik perhatian banyak pecinta musik sejak pertama kali diumumin. Proyek kolaborasi ini pertama kali mencuat ke publik lewat unggahan Instastory Gading Martin di 14 April 2026 kemarin. Jadi reaksi Gading ini memicu rasa penasaran gitu para penggemar yang sangat menantikan kolaborasi pertama mereka di dunia musik. Dan teman pro 2, satu anak tangga lagi kita naik ke posisi 14. Kita punya Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana. Udah minggu ketiga di chart Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.

0: Menandai 3 dekade perjalanan musik mereka, teman berdua band legendaris asal Yogyakarta, Ceylon 7, itu resmi ngerilis single terbaru berjudul Sederhana di hari Rabu kemarin di bulan Mei. Perilisan ini juga merupakan sebuah kado istimewa bagi para Sela Gang yang udah setia menemani langkah Duta Eros dan juga Adam sejak tahun 1996. Dan lagu yang diproduksi di bawah label 507 itu Records ini membawa pesan yang sangat personal tapi dirasakan semua orang, yaitu mengenai batasan antara keinginan dan juga kebutuhan. Eros Chandra, sang pencipta lagu, itu mengungkapin kalau ide awal lagu ini lahir dari pengamatan dia terhadap gaya hidup modern yang semakin konsumtif, terutama di kalangan generasi anak muda. Naik satu anak tangga, di atasnya Ceylon 7, kita punya Bernadia. Kita buat menyenangkan, turun 3 anak tangga ke nomor 13.
1: Indonesia Top 20. 13.

0: Teman Road 2 di posisi 12 naik 2 anak tangga dari minggu kemarin. Samuel Cipta, Jagat Rasa, musisi muda Indonesia, ini kembali ngerilis karya terbaru yang berjudul Jagat Rasa. Single ini juga resmi dirilis di tanggal 22 Mei kemarin barengan label Music Hits Records. Dan lewat lagu ini juga Samuel kembali menghadirkan nuansa musik hangat dengan lirik penuh makna emosional. Dia nunjukin konsistensinya dalam ciptain karya bernuansa cinta dan juga refleksi kehidupan sehari-hari. Jagat Rasa ini punya makna teman berdua tentang semesta rasa yang dimiliki oleh setiap manusia dalam hidupnya. Dan Samuel juga itu mencoba menggambarkan cinta sebagai perasaan terbesar yang selalu menjadi tujuan perjalanan seseorang. Jadi menurut Samuel, sejauh apapun manusia melangkah, akhirnya bakal kembali juga sama rasa cinta di dalam hidupnya. Di atasnya Samuel Cipta, teman berdua kita punya Dipa Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas, naik satu anak tangga ke nomor 11.
1: Indonesia Top 20.
2: 11.

Teman Pro 2 Dipa Barus dan juga India ini resmi ngerilis lagu Nafas ini sebagai kolaborasi terbaru yang langsung menarik perhatian publik musik Indonesia dan karya ini ngangkatin tema generational trauma, luka emosional dalam keluarga, serta perjuangan keluar dari siklus hidup yang berulang. Dan aransemen elektronik khas Dipa itu berpadu dengan lirik reflektifnya India ya, jadi menghasilkan yang namanya nuansa yang emosional sekaligus kontemplatif sih sebenarnya. Rilisan ini menjadi salah satu yang dinantikan karena menghadirkan perspektif yang kayaknya dekat dengan kehidupan generasi muda, terutama terkait kesehatan mental dan juga relasi keluarga. Lebih dari sekedar lagu sedih, Nafas ini nyorotin kesadaran untuk memahami pola lama biar tidak terus diwariskan ke generasi berikutnya. Naik satu anak tangga, di nomor 10 kita punya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Minggu ke-9, sayang banget dia turun 2 anak tangga di chart Indonesia Top 20.

0: teman berdua, lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini dirilis Pamungkas di 8 April sebagai single kedua dari album ke-6-nya. Lagu ini ditulis dan juga dikomposeri oleh Pamungkas sendiri dengan aransemen musik yang lembut tapi tetap menyimpan nuansa gelisah, mencerminkan emosi yang kompleks dalam hubungan. Lagu ini teman berdua nyorotin proses memaafkan dalam hubungan, baik sama pasangan maupun diri sendiri. Pamungkas itu ngegambarin gimana seorang berusaha menerima perbedaan, menghadapi percakapan yang gak tuntas, dan juga berdamai dengan kenyataan kalau gak semua hal dalam hubungan itu berjalan sesuai harapan. Jadi Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini bukan sekedar lagu cinta teman berdua, tapi refleksi tentang sabaran, pengertian, dan juga keberanian untuk memaafkan dalam hubungan yang kompleks. Ada di posisi 9 teman berdua untuk minggu ini, naik 2 anak tangga dari minggu kemarin di minggu kelimanya. Di atasnya dia ada Raim Laude dengan singlenya Bersenja Gurau, turun 2 anak tangga ke nomor 8.
1: Indonesia Top 20.

0: Teman Rodua ada jenis luka yang paling berat bukan karena tiba-tiba, melainkan karena udah lama dirasakan, tapi tetap memilih untuk gak percaya gitu loh. Sampai akhirnya kenyataan itu datang dan juga gak ada lagi ruang untuk menghindar. Yodra menangkap momen tepat setelah titik itu dalam single terbarunya, Pura-pura, sebuah pop ballad emosional yang ditulis oleh Agnieszka Maleng ya. Dan ya bisa dibilang kamu udah bisa request di Pura-pura dari Gorontalo dan sekarang juga udah masuk di sini. Biar kamu dukung dia terus naik nih teman berdua, karena sekarang dia ada di posisi 7, naik 2 anak tangga dari minggu kemarin selama 6 pekan sudah ada di chart Indonesia top 20. Di atasnya Lyodra, kita punya Divky Ali featuring Prinsa Mandagi dengan singlenya Seandainya, turun 1 ke nomor 6.
1: Indonesia top 20.

0: 92 grup musik Wijaya 80 menggandeng solois Sal Priyadi dalam merilis single terbaru bertajuk Bulan Bintang Garis Menghilang. Di momen lebaran ya, kalau gak salah ya teman-teman berdua, lagu ini diciptain bareng-bareng sama Wijaya 80, yaitu Arito Pramono, ada Erik Sunjayanto, ada juga Skijo dan juga Sal Priyadi yang terinspirasi dari kisah salah satu personil Wijaya 80 ya, galau tentang beda, apa namanya ya, beda kepercayaan gitu ya antara si pasangan ini. Dan lagu Bulan Bintang Garis Menghilang ini gak cuman berkutat di drama Cinta Beda Haluan. Arito Pramono itu menekankan kalau karya dari Wijaya 80 ini sangat penting banget teman berdua ya, karena mengangkat tema yang selama ini cenderung menggantung dan mendesak untuk dibahas dengan sudut yang lebih terbuka. Jadi karya kolaborasi ini juga menyatukan nuansa musikal Wijaya 80 yang kental dengan alunan pop klasik Indonesia dengan lirik-lirik puisi kontemporer ala si Sal dengan suara yang agak-agak serah gimana gitu ya, khasnya Sal Priyadi. Naik satu tangga di atasnya Wijaya 80 sama Sal Priyadi, kita punya Ngi Carvalho dengan singlenya Remuk, naik 3 anak tangga ke nomor 4 di minggu kelima.
1: Indonesia Top 20.

0: Teman berdua ada titik dalam sebuah hubungan. Saya seorang akhirnya harus mengakui kebenaran yang paling menyakitkan. Kalau berjuang sendirian bukan lagi bentuk cinta, melainkan bentuk menyakiti diri sendiri. Dalam banget ya. Jadi Anggi Carvalho ini ngerangkum keberanian ini dalam single ketiga berjudul Remuk, yang sekarang ada di posisi 4 chart Indonesia top 20, yang bisa dibilang sebuah pop ballad yang ditulis Anmes Kamaleng dan diproduseri Omega atau Selak, hadir sebagai karya paling matangnya si Anggi sejauh ini. Remuk ini bercerita tentang seorang perempuan yang finally memilih untuk stop, bukan karena perasaannya sudah habis, melainkan sadar ya kalau dia gak bisa terus mempertahankan sesuatu yang cuman diperjuangkan oleh dia sendiri gitu loh. Pria yang dia cintai sudah memilih orang lain, dan meski rasa itu masih ada, meneruskan perjuangan sendirian bukan lagi pilihan yang bisa dia ambil. Naik satu anak tangga di siang hari ini, teman kedua di atasnya Anggi Carvalho, kita punya Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan single Nyatakan Terulang, turun satu anak tangga dari posisi runner up minggu kemarin ke nomor 3.
1: Indonesia Top 20. Three.

0: ID atau New Pusat. New Pusat lagi. New Pusat, pusat dunia. Ini resmi rilis video musik lagu Sempurnanya Aku. Jadi perilisan official music video ini juga dilakuin after para penggemar menantikan karya terbaru mereka sejak single ini dirilis di Maret kemarin. Dan NPD ini merupakan trio musik yang dibentuk oleh Mario Caesar, ada Niki Putra dan juga Kak Dev. Nah, kehadiran grup ini juga itu menarik perhatian publik karena menggabungkan latar belakang kreatif ketiga personelnya di industri hiburan dan media digital. Minggu kemarin teman berdua itu berada di posisi juara dan dia udah turun satu anak tangga ke nomor 2. Berarti udah kebongkar dong siapa yang bakalan jadi juara. Udah pernah tahu enggak? Kalau belum tahu nih teman berdua, udah dengerin kan dari tadi siapa yang belum kita puterin, siapa yang udah keluar gitu teman berdua. So, kita bakalan cari tahu sedikit lagi.
1: Indonesia Top 20.
0: Produer dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman produer. Minggu kemarin itu ditempatin sama NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku, tapi tadi udah turun satu anak tangga ke nomor 2. Berarti posisi juara kosong dong, digantiin sama yang lainnya, oke? Tapi sebelum kita langsung ke posisi juara nih, teman produer, aku mau rekap lagi posisi paling bawah sampai posisi nomor 2 tadi. Dari 20 ke nomor 2. So, let's check it out. Ya, entry kita langsung tongkrongin posisi 20 teman pro 2 ada Juicy Luizy dengan singlenya Gurun Hujan. This is Rizwan Fadilah featuring Aaron di Boys Mahal Ini Seketika naik 1 ke nomor 19. Kamu dengerin lagunya Ed Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan naik 1 ke nomor 18. Gak kemana-mana Fajar Nurnya tetap di posisi 17 dengan singlenya Sembuh Tanpaku. Turun 3 ke nomor 16 di minggu ke-15-nya, udah lumayan lama sih, Sabrina Leonor dengan singlenya Haha. Duet yang keren dari Ariel Noah featuring Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi naik 1 ke nomor 15. Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana minggu ketiga naik satu anak tangga ke nomor 14. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun 3 ke nomor 13. And this is Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa naik 2 ke nomor 12. Next kita punya Diva Barus dengan Hindia, singlenya Nafas naik 1 ke nomor 11. Pernah menempati posisi juara selama 2 pekan, Luka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya turun 2 anak tangga ke nomor 10. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan naik 2 di minggu kelima ke nomor 9. Raim Laude dengan singlenya Bersenja Gurau teman pro 2 minggu ke 10 turun 2 anak tangga ke nomor 8. Liodra dengan singlenya Pura-Pura naik 2 ke nomor 7. And this is Deep Kiali featuring Prince Mandagi dengan Seandainya turun 1 ke nomor 6. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang turun 1 ke nomor 5. This is Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk naik 3 ke nomor 4. Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang turun 1 ke nomor 3. NPD dengan Sempurnanya Aku teman berdua harus lepasin tahtanya posisi 1 ke nomor runner-up untuk minggu ini di minggu ke-8. That's Rock teman berdua untuk yang namanya posisi 20 sampai dengan posisi 2 chart Indonesia Top 20. NPD sudah terdepak dari namanya posisi juara di minggu ini teman berdua. Minggu kemarin selama 2 pekan dia menduduki posisi 1. Sekarang dia melepaskan mahkotanya kepada yang lain. Siapakah itu teman berdua? Langsung aja kita cari tahu. Ini dia jawaranya Chart Indonesia Top 20 untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Congratulations buat Kia Indrawari 1000 kali.

artis yang menggunakan lagu milik Gia mulai bermunculan di sosial media. Congratulations buat Gia Indrawari, 1000 kali jadi jawara Chart Indonesia Top 20 edisi 20 Juni 2026 Pro 2.

Nomor 2 itu dia tadi, Chart Indonesia Top 20 sudah aku spill untuk kamu di siang hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya di Chart Internasional jam 3 sampai jam 4. So, big thanks buat All Label Music yang sudah pada ngirimin materinya setiap hari, setiap minggu gitu ya. Terima kasih buat kamu semuanya, teman Pro 2, aku host dan juga Music Director Ran Saleh. Terima kasih untuk semuanya udah pada dengerin. Terima kasih untuk kali ini, dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. An pamit dari ruang dengar teman Pro 2, see you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. International Top 20.

wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Ketemu lagi bareng Rahma di Charge International Top 20. I'm so ready to spill our charge to you, teman Pro 2, for this week. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu siapa yang harus out dari chart kita untuk minggu ini. Sayang banget ada lagunya kita semua ya. Ada Risk It All by Bruno Mars. Ini harus ke Depak, teman Pro 2. But it's okay. Kita langsung mulai dengan pemain baru. Atau mungkin bisa dibilang lawannya dia yang udah mulai turun gunung. So, di posisi 50, teman Pro 2. Please welcome Lizzo with Don't Make Me Love You. 20.

Freddy Weshul dan Never. Ini tuh menceritakan tentang penyesalan terdalam setelah menyerah pada godaan masa lalu, atau yang biasa kita sebut terjebak siang namanya siklus backstreet dengan mantan atau orang yang salah. Brady Waliriknya juga menggambarkan bagaimana seorang ini sudah tahu gitu ya, kalau kembali ke hubungan itu secara fisik maupun emosional dengan orang ini adalah keputusan yang buruk. Tapi ya namanya juga masih sayang.

gonna be my favorite song sama Produce. Soalnya lagu ini tuh kayaknya bener-bener bisa menggambarkan perasaan aku banget gitu ya. So di nomor 17 sama Produce we have Gracie Abrams with Hit the Wall. Now you can watch me hit the wall. Hit the wall. So hit the wall atau menambah dinding gitu ya. Ini tuh sebenarnya metafora yang di yang dimaknai dengan titik jenuh total dengan Produce. So Gracie ini tuh menyebutkan lagu ini tuh bercerita tentang perasaan yang merupakan perasaan ataupun perasaan yang kelelahan hebat dan juga momen ketika seseorang ini sudah berada di batas kemampuan terakhirnya atau end of your rope setelah sekian lama berpura-pura.

0: yang sebelumnya dari Arjit Singh gitu ya, perpaduan antara budaya Eropa dan juga Asia. Nah kali ini juga dilakukan oleh Charlie Puth dan juga Hikaru Utada, teman berdua. Di mana kolaborasi lintas negara yang paling organik di tahun ini ya. Kolaborasi ini juga sukses menyatukan pendengar musik pop barat dengan komunitas pecinta J-pop.
1: Top 20. 15.

0: Regional Demam Radio lagu ini juga udah berhasil debut di posisi ke-74 pada US Billboard Hot 100 dan juga merupakan pencapaian tertinggi Madonna untuk posisi debut di tangga lagu sejak tahun 2012.
1: International Top 20 14.

bukan seseorang yang kamu rasa tuh adalah tempat ternyaman buat kamu di tengah-tengah kehidupan yang sangat carut-marut ini. Dan maka mungkin dia menjadi tempat pulang kamu or home.

0: setelah Samir ini memberikan penampilan debut yang memukau di ajang 68 Annual Grammy Awards 2026. Dan ini juga masuk nominasi sebagai Best New Artist. Homebreaker ini juga berhasil menembus top 5 di UK Official Single Chart, mencapai posisi keempat dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu itu.
1: International Top 20.
0: 11. Tawa Pro 2, our queen, stay in number 11. This is Shakira featuring Burna Boy with Die Die. And this is FIFA World Cup Official Song 2026.

paling identik banget dengan Waka Waka EE. Dai Dai juga sangat, menurut aku tuh ini sangat amat ikonik ya, sama berdua ya. Bahkan Dai Dai itu sendiri diambil dari bahasa Italia loh, yang artinya ayo atau maju. Menariknya sama berdua, dalam lirik lagu ini frasa ajakan ini juga digaungkan dalam berbagai bahasa dunia, seperti Iko dalam bahasa Jepang, ada Dala dalam bahasa Spanyol, Alice dalam bahasa Prancis, and let's go.

lagi berbahagia banget karena baru aja melepas masa lajangnya dengan pasangannya yang ketemunya secara gak sengaja sama pro 2 di sebuah kafe dan tiba-tiba ngebahas seputar buku. So Maybe Two Hearts ini juga menggambarkan perasaannya dia saat ini ya, yang berhasil menambahkan hati yang akhirnya udah bisa menjadi pelabuhan.

aspek produksinya ya, di mana Lucky Lovely itu menggunakan interpolasi dan juga mengambil sampel melodi dari lagu soul klasik legendaris milik Bill Withers di tahun 1977 yang berjudul Lovely Day.

Jennifer Lopez featuring Navy Guerra with Save Me Tonight. Yang sebelumnya pernah ada di posisi 5 dan saat ini naik di posisi 4 tahun Pro 2.

Lagu itu sukses mengantarkan Jennifer Lopez meraih posisi 1 di Billboard Dance and Mix Show Airplay. Dan ini juga menjadi pencapaian nomor 1 pertamanya di tangga lagu kurun waktu 15 tahun terakhir. Dan teman-teman berdua, di bulan April 2026 kemarin ya, J.Lo juga membuat kejutan besar dengan tampil pertama kali sepanjang karir di panggung Coachella.

festival itu. International Top 20.

Apakah sejauh ini sudah ada yang kamu lepaskan dengan ikhlas ketika dia memutuskan untuk pergi? Kalau iya, kamu wajib banget dengerin lagu ini, teman-teman. This is from Myla Smith featuring Horan Drysev in number 3. No.

0: 2.
1: Swim.
2: Karena bentar lagi bakal ada yang konser di Indonesia sama Produa. Ini dia ketujuh member kesayangannya ARMY. Ada BTS with Swim.

0: 5
1: International Top 20.
2: Ya, yes, sama Pro 2 itu dia chart international top 20 yang udah aku spill ke kalian dari posisi 20 sampai tadi di our runner up. So, ini kita mau ke lagu pemenangnya atau kita rekapan dulu lagi kali ya, biar kalian lebih familiar dengan perubahan-perubahan chart kita untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi 20, as always sama Pro 2, this is Lizzo with Don't Make Me Love You.

Arema FIFA Sound with Goals naik di posisi 19. Posisi 18 yang satu peringkat nomor 2, Kehlani Victory Usher with Soul Than Never. Hit the Wall by Gracie Abrams, nomor 2 naik 3 peringkat di posisi 17. Posisi 16 yang turun dapat peringkat Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Bring Your Love by Madonna featuring Sabrina Carpenter di posisi 15 naik 2 peringkat. Posisi 14 yang naik 1 peringkat nomor 2 Alex Warner with Fine Place to Die. The Visitors by Shanna Sparrow naik satu peringkat di posisi 13. Homebreaker by Sam Yar turun dua peringkat di posisi 12.

juga ada Teddy Swim with Mr. Know It All. When Did You Stop Loving Me by Lenny. Nomor 2 akhirnya turun ya, mengisi posisi 6 setelah turun 2 peringkat. Bad Angel by Animal featuring Lisa justru naik 1 peringkat di posisi 5. Save Me Tonight Please. Jennifer Lopez featuring

International Top 20 ya teman berdua ya. So sebelum itu aku udah janji ke kalian bakal spill untuk jawara kita untuk minggu ini. And the winner goes to Baby Rixa featuring Fightless with New Religion.

0: International Top 20.
1: Chart International Top 20. Dan aku udah spill nomor 2 dari posisi 20 sampai tadi. Our winner, Baby Rexha featuring Fretless with New Religion. So, nomor 2. Itu artinya aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, tapi untuk chartnya ya nanti abis ini aku bakalan terus temenin kamu nomor 2. So before, I wanna say thank you for all the loving music. Thank you so much for our

0: music director Ansole. And also thank you for you, teman Pro 2. Ada juga katanya pendengar setia yang lagi mendengarkan kita ya, Saiful Abadi. Hello, salam teman Pro 2. Rama pamit, but stay tuned here. Di sini aja di 92,4 Pro 2, kurang tolong teman terbaik kamu.
1: International Top 20.

asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web, dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Hey, tunggu dulu, tunggu bro dua. Oh my god, sorry. Terlalu semangat aku sampai aku tuh sedikit melakukan gerakan berlebih ya, tunggu bro dua ya. Dan kita bakalan lebih seru lagi kalau tadi kita udah sama-sama dengerin chart internasional gitu ya, perubahan-perubahannya dan pemenangnya siapa, yang harus turun siapa, bahkan yang kedepak itu siapa. Nah kali ini aku bakalan spill banyak banget informasi prestasi buat kamu, apalagi buat kalian teman berdua yang lagi station bareng Rahma ya, dan sekarang lagi ikut memeriahkan kegiatan PNAS gitu kan. So kalau misalnya kamu yang lagi di jalan dan sekarang mungkin lagi macet-macetnya gitu, ayo sama-sama stay tune di sini teman berdua. Kita bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak banget informasi seru lainnya. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik.

aqui, então, over the one at Kyle featuring Lucky. Yang sekarang ditemui kita sampai pukul 16:17 menit. Dan ini dia informasi yang pertama yang mau aku spill ke kalian teman berdua. Walaupun saat ini mungkin dia bisa dibilang lagi sibuk-sibuknya gitu ya dengan koas, tapi tidak menghalangi dua mahasiswa Unpad ini untuk menjuarai yang namanya kompetisi tinju nasional. So, teman berdua, ada siapa aja di sana? Coba kita cari tahu lebih dalam ya. Mereka ini adalah dokter-dokter muda gitu loh, teman berdua, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran dalam mencapai banyak sekali prestasi. Dan di National UBL, teman berdua, ini tuh kejuaraan tinju antar mahasiswa tingkat nasional diselenggarakan oleh Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Perbati dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Dan ajang ini juga dibuka bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan yang berhasil itu ada Rifki Bilalbi angkatan 2021 dan juga Kemal Zahran Noviari di angkatan 2023 yang berhasil meraih gelar juara nasional dalam pertandingan yang diadakan di Stadion Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro Jakarta di hari Sabtu di tanggal 23 ya tambah berdua ya 23 Mei kemarin. Dan Rifki juga menenangkan kelas di middleweight dengan 75 kilo sementara untuk Kemal itu keluar sebagai juara nasional kelas light middleweight di 72 kilo teman berdua. Dan ini bisa dibilang agak menarik perhatian karena mereka kan sibuk banget ya, apalagi kalau dokter-dokter muda kita tahu kan mereka tuh agak, bukan agak sibuk lagi, tapi sangat sibuk gitu dengan segala kegiatan-kegiatan koasnya mereka. Tapi mereka bisa sampai berhasil memenangkan kejuaraan yang dimana kita juga tahu bahwa itu butuh manajemen waktu yang baik gitu untuk latihan dan yang lain-lain. Itu keren banget gak sih teman berdua? Apa kita harus tanya-tanya? Bisa gak sih kita telepon dulu begitu kan? Jadi kita pengen tahu bagaimana cara mereka berbagi waktunya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernikahannya Tentang. Diundang gak?
1: Kepo banget sih.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya. Iya. Ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih. Gak datang gitu.
1: Aman buat hati. Aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira kasihan ana semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Siapa pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya torang tidak mau datang bukan berarti torang cupu. Ya karena torang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti torang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu. Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kali kau?
0: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang kesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti.
1: Sudah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Wih, kaya pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan kayak gitu kan. Aduh drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah?
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih banyak ya.
1: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Again.
1: Yes, sama berdua Adeline Shay featuring Joy Tan with Lost Again. Dan ini dia sama berdua, ada salah satu generasi muda kita ya. Ini Alpha Gen sama berdua, Alpha Gen sih atau Gen Z ya? Alpha Gen deh kayaknya. Soalnya dia masih berusia 12 tahun sama berdua. Ada Miu Anantamaya Pranoto, penari cilik asal Jakarta yang berusia 12 tahun. Ini udah meraih gelar juara satu kategori hip hop U18. Mohon maaf nih, U18, kamu bahkan 17 aja belum sampai. Dan by the way, ini tuh ajang Future Pace di Krakow, Polandia di hari Minggu kemarin tanggal 14 Juni teman berdua. Dan di babak satu itu lawan mengalahkan siapa ya, dia mengalahkan MOD, aku nggak tahu nama penyanyi apa gitu ya, tapi dia itu kayak battle one by one lah. Dan pemenang Red Bull Dance Your Style Australia 2025 gitu ya, di mana kompetitor yang secara usia dan juga jam terbang ini jauh di atasnya dia. Dan sepanjang kompetisi dia juga menyisihkan penari dari berbagai negara untuk merebut posisi puncak. Dan ini juga bukan panggung internasional pertama bagi Miu gitu ya. Sebelumnya dia juga pernah tampil bersama Motive Crew di World of Street Woman Fighter Korea Selatan, dan kini berada di bawah manajemen Jam Republic. Siapa yang tahu Jam Republic? Itu keren banget guys. Nanti nonton lagi lah Woman Street Woman Fighter gitu ya. Itu mantep banget. Dan kalau kamu juga ngikutin Miu nih, gimana menurut kalian teman berdua, anak sekecil ini ya, berusia 12 tahun tapi berhasil memenangkan street dance melawan yang usianya jauh di atas dia, teman pro 2. Itu kalau kita tuh bertanya, mentalitasnya dia ini udah di atas 20-an ini, walaupun masih 12 tahun gitu ya. Emang jam terbang gak bisa bohong.

aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Yes, setengah pro 2. Kita lanjut lagi masih dengan generasi-generasi muda Indonesia gitu ya. Ini ada pemula muda Indonesia, ada Kiandra Ramadipa yang meraih kemenangan pertamanya di ajang V-Moto 3 Junior World Championship 2006 setelah finish terdepan di sirkuit Estoril Portugal di hari Minggu kemarin. Remaja 15 tahun asal Sleman ini juga menuntaskan balapan dengan catatan waktu di 27 menit 55,32 detik dan juga berhasil mengungguli Travis Berg dan juga Carlos Canel yang melengkapi podium teman pro 2. Indonesia Raya juga berkumandang ya di Portugal lewat aksinya teman pro 2 dan kemenangan juga membawa Kiandra naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan poin 51 poin hanya selisih 7 angka dari pemuncak klasemen Giulio Pagli. So, congratulations buat Kiandra. Satu lagi nih teman pro 2, bukti talenta muda Indonesia yang bisa bersaing di lintasan Eropa. Keren banget kan? Kita udah ada bibit-bibit unggul. Kayak penas gitu ya.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station. Under my eyes, eyes,

Butuh waktu teman berdua. Emang semua orang tuh butuh waktu dulu untuk bisa menenangkan pikirannya dia, apalagi hatinya dia yang lagi porak-poranda gitu ya. Tapi teman berdua, kalau ini udah gak perlu nunggu lama-lama, karena sekarang kita udah di pukul 17:05, itu artinya kita sekarang udah di program kita di Trending Topic Sore. Aku mau ngajakin kamu untuk ikutan seru-seruan bareng Rahma, bisa langsung ke Instagram kita aja ya, @produ_gorontalo, atau di line WhatsApp di 0811-3000-0002, dan di line telepon di 0812-15-000-924. Kamu bisa ikutan seru-seruan bareng aku teman berdua, apalagi kalau misalnya lagi ada di jalan tapi lagi macet-macetan gitu ya, apalagi baru pulang dari kegiatan PENAS, otomatis bakalan ada kegiatan-kegiatan untuk antri-mengantri. Nah, biar gak bosan-bosan banget, ayo gabung di Instagram, kita kasih pendapat kamu masing-masing gitu ya tentang topik yang nanti bakalan aku spill. Make sure kamu stay tune terus di sini karena topiknya bakalan asik banget, percaya sama aku. Tapi sebelum itu mau puterin dulu satu lagu, ada lagu dari Billie Eilish with Bridge of Fears. Stay tune terus di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Radio Kurang Talent, teman terbaik kamu. Young Love sama Produa by Adrely featuring Hearts and Colors. Dan kita mau ngajakin kamu di program kita ya, di Trending Topic sore, yang pasti kita bakalan bahas topik-topik yang lagi viral teman Produa di sosial media. Dan karena sekarang kita emang lagi nge-hype-hype-nya apa tuh namanya, Piala Dunia ya, yang kemarin udah lumayan seru banget tuh perdebatan-perdebatannya, bahkan yang sekarang aku lihat udah menjalar ke WhatsApp gitu loh. Ini para pendukung dari negara favoritnya mereka lah, mulai dari Brazil terus juga Argentina, itu seru banget. Tapi sekarang ternyata setelah ada banyak perdebatan-perdebatan, muncul nih satu inspirasi yang menurut aku kayaknya seru kalau bisa kita bahas gitu ya. Karena bukan hanya negara-negara favorit kamu yang lagi berusaha masuk ke 32 besar, tapi ternyata ada juga momen-momen ikonik lainnya teman Pro 2. So, aku mau tahu nih, so far dari beberapa pertandingan yang sudah dilangsungkan, kira-kira momen-momen ikonik apa di Piala Dunia tahun ini yang lagi kamu ikutin banget, dan menurut kamu tuh gak perlu harus jadi perdebatan karena ini masih awal, tapi tetap aja didebatin teman Pro 2 ya. Bahkan udah mulai, belum sampai panas sih, menurut aku belum sampai panas, tapi lucu aja kalau misalnya semuanya udah saling menunjukkan taring masing-masing, padahal ini masih awal mula pertandingan gitu loh, belum masuk pertengahan, ini masih awal banget tapi udah seru gitu pembahasannya. So, langsung spill aja di Instagram di @produ_gorontalo dan di line WhatsApp di 08 11 43 000 000.

0: Hai,
1: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
0: Nah, lagi diet.
1: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
0: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
1: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
0: Hah? Tonga?
1: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
0: Masa?
1: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
0: Yuk makan. Iya deh. Makan nih makan. Makan make up tapi.
1: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
0: Biar cantiknya luar dalam.
1: Wah, terserah. Udah lah, capek.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

0: How about no?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Yes, sama bro dua, whenever you are, by Kadaline. Dan ini dia, aku mau spill dulu untuk Instagram ya. Kok Instagram mau di-spill? Enggak dong. Kita mau nge-spill dulu ada beberapa momen yang lagi jadi ikonik banget sama bro dua di Piala Dunia ya tahun ini, yang dimana ini momen ikoniknya itu dari para supporter gitu, dan ini tuh datang dari supporter Norwegia yang melakukan Viking Row di Gillette Stadium dalam laga melawan Irak di Piala Dunia 2026. Dan Viking Row ini tuh adalah chanka supporter Norwegia berupa gerakan mendayung gitu ya, yang dilakukan serentak satu tribun sambil meneriakan Row! Row, itu keren banget sih, kayak kelihatan gagah gitu ya, laki. Terus tradisi ini juga adalah caranya mereka juga gitu untuk membangkitkan semangat tim, sekaligus juga menandai kembalinya Norwegia ke Piala Dunia untuk pertama kali sejak 1998. Dan bukan hanya Norwegia juga, tapi ada juga supporter dari Inggris teman bro dua, tapi nanti aku bakalan spill. So sebelum itu aku juga nantiin kalian untuk ikutan gabung, bisa langsung ke Instagram kita di @produa_gorontalo atau ke line WhatsApp di 08 11 43 000 dan di line telepon di 08 12 15 000 924.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Amish sama Produa dengan apa tuh judulnya Bisa Tanpamu gitu ya. Iyalah kita pasti bisa. Kita pasti bisa sama Produa. Tapi ini aku mau updatein juga ke kalian untuk hari ini ya sama Produa ya. Edisi Sabtu 20 Juni 2026 teman Produa untuk azan maghrib itu akan dikumandangkan di pukul 17.57. Dan sembari kita menanti azan maghrib, ini bakalan aku temenin kamu dengan lagu-lagu religi teman Produa. So buat kalian yang masih ada di jalan mungkin bisa dari sekarang untuk singgah sebentar di musola ataupun di masjid-masjid terdekat ya teman Produa. Dan nanti buat kalian yang mau ikutan gabung, gabung aja dari sekarang. Untuk responnya aku bakalan spill di segmen berikutnya. Ini dia teman Produa, ada lagu religi dari Andini dengan Menyebut Nama Allah.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat, wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak, wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali, jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri. Beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia, "sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya. Dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia." Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya, ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, "As-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat." Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, "As-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum," jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Okay, tema berdua The Zombie by Young Bluewood. Dan kita mau lanjutin lagi tema berdua seputar momen-momen ikonik selama Piala Dunia 2026 gitu ya. Kalau tadi ada supporter dari Norwegia yang setribun gitu ya, mereka bikin koreografi Viking dan itu benar-benar viral banget. Ternyata bukan hanya dari supporternya Norwegia aja, supporter Inggris juga nih tema berdua. Saat kemenangan Inggris atas Kroasia dengan 4-2 ya pada laga Piala Dunia 2026 itu disambut meriah oleh supporter yaitu The Three Lions di Delas Stadium, di mana setelah peluit panjang dibunyikan, puluhan ribu supporter Inggris ini kompak menyanyikan lagu dari Wonderwall milik grup musik asal Manchester yaitu Oasis yang menciptakan suasana penuh euforia di dalam stadion. Momen ini juga semakin berkesan karena para pemain Inggris tidak langsung meninggalkan lapangan, tapi mereka juga terlihat bergabung dan bernyanyi bersama para pendukung sebagai bentuk perayaan atas kemenangan penting yang diraih timnya. Tepat berdua, keren banget kan? Itu akan jadi memori yang paling indah sih, karena setiap pertandingan pasti supporternya tuh berusaha untuk meninggalkan kesan ataupun ngasih energi ke pemain gitu. Tapi ada juga supporter yang memang tidak begitu ekspresif gitu ya. Tapi coba deh kalau main ke Indonesia, semuanya itu akan dirayakan. Tapi kalaupun gagal, bakalan dihujat habis-habisan.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Donat tingkar mambu yang harganya 200.000 itu lagi viral. Tapi netizen bilang rasa, kemasan, tampilan be aja. Padahal sebenarnya produk Indonesia lainnya banyak banget kok yang kualitasnya juara. Kemasannya udah berstandar internasional, rasanya juga nagih, harganya apalagi masuk di semua kantong warga plus 62. Terus ngeluh, ah harganya gak ngotak nih, padahal kamu beli juga kan. So, lama berdua, jangan sampai deh bangga produk Indonesia cuman karena viral aja. Ingat ya, kadang yang premium itu bukan donatnya, tapi cuma harga gengsi FOMO-nya kamu aja.

Baik teman Pro 2, kita lanjutkan lagi ya. Dan ini ada dari teman-teman yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita, lihat Pro 2 underscore Gorontalo. Ada Syafa. Syafa nih teman Pro 2, katanya so far momen ikonik Pildon yang lagi dia ikutin itu adalah momen Argentina yang tumbangkan Brazil kemarin. Jangan salah Anda, itu ramai sekali di line WhatsApp saya ya, bukan cuma di Instagram tapi di WA story itu ramai banget, pokoknya saling mendukung Argentina dan ada juga yang mendukung Brazil. Ada yang bilang ini tuh masih awal, santai dulu, jangan dulu gimana-gimana gitu, jangan merasa udah di atas angin, ini masih belum benar-benar menunjukkan kemampuan yang mereka gitu. Dan akhirnya kan Brazil berhasil comeback ya, dan menang gitu loh atas Haiti 3-0 kalau gak salah. Nah langsung kicau mania, langsung rame banget semua komentar yang masuk teman Bro 2. Bahkan sampai teman-teman aku tuh foto profilnya tuh banyak yang ganti pakai jersinya Brazil tuh kan. Emang heboh nih kalau udah negara-negara yang lagan dan Pildun, iya kan? Dan aku ini juga lihat ada dari Christoffel yang gabung. Christoffel juga sama teman Bro 2, Brazil yang berhasil bangkit. So kayaknya dua negara ini lumayan menyita perhatian gak sih teman Bro 2? Tapi kita tungguin ya gimana nanti negara-negara lainnya menunjukkan taring. Masih ada banyak waktu dan masih akan cukup panjang. So jangan lewatkan untuk Piala Dunia tahun ini. Dan walaupun prediksinya ada yang bilang A, B, C, intinya kita support aja teman Pro 2, negara kamu masing-masing, negara kamu masing-masing, negara favorit kamu masing-masing.

0: worth it.
1: Kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, teman Brody Warrior Love by Martin Gabriel featuring Loiso. Dan sekarang udah dipukul 18.54. Itu artinya waktu aku buat temenin kamu udah berakhir, teman Brody Warrior. Jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune bareng Rahma. Dan tetap stay tune aja terus di sini, teman Brody Warrior, karena nanti bakalan ada kru Brody Warrior lain yang siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Ada Nisa Muhammad, teman Brody Warrior. So, Rahma pamit semuanya. Hati-hati di jalan dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk malam ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta membuka final IBL GoPay 2026 dengan kemenangan dramatis 98-7. Tim tuan rumah bangkit di akhir laga sebelum mengalahkan Bogor Hornbills melalui babak tambahan. Kemenangan ini juga didapatkan di PJ Arena Kuningan di hari Jumat kemarin dan membuat Pelita Jaya unggul 1-0 dari seri final musim ini yang menggunakan format best of 5. Meski kalah, Hornbills tetap mencatat sejarah penting musim ini. Klub ini juga menjalani penampilan final IBL pertamanya. Game 2 final IBL GoPay 2026 bakal berlangsung minggu besok 21 Juni 2026. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf melangkah ke babak semifinal Macau Open 2026. Yusuf menang dalam drama rubber match melawan wakil Hong Kong China, Neng Kalong Angus 2-2-2-4-2-1-16-2-1-15. Dan babak perempat final antara keduanya berlangsung selama 78 menit di Macau East Asian Games Dome Jumat kemarin. Ini juga merupakan pertemuan pertama kedua pemain. Amerika Serikat berhasil lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini juga mengukuhkan posisi tuan rumah dan juga menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron di menit ke-11 dan Alex Freeman di menit ke-43. Kemenangan ini juga membuat mereka lolos ke babak kedua. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan selesai. Sekian info Produan.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Hai, malam minggu ya ini ya. Ini untuk hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Ada nih sama Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: sayyidatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.
2: Maaf. Hah, bisa nyala lagi. Selamat.

pesan dari Kyoku Cosplay, Bangka Belitung yang hadir sebagai rumah kreatif untuk anak muda pecinta cosplay, anime, manga, gym, dan juga budaya pop ya. Jadi komunitas ini tuh resmi berdiri di 13 Mei 2026, baru banget, baru kayak sebulan. Dan sekarang tuh udah punya sekitar 142 anggota aktif dengan lebih dari 230 orang yang terhubung dalam berbagai kegiatan komunitas. Dan Yogi Prabowo, ketua Kyoku Cosplay Bangka Belitung ini mengatakan kalau komunitas ini dibentuk sebagai wadah untuk belajar, berkreasi, dan juga berkolaborasi sekaligus juga memperkenalkan cosplay sebagai bentuk seni dan juga kreativitas yang positif di tengah masyarakat. Dan sejak berdiri di Mei kemarin, Kyoku Cosplay ini aktif ngikutin berbagai kegiatan festival, kayak Festival Semarak Aircraft, Pangkal Pinang, terus juga Bangkaran Fest Competition, ada parade cosplay, ada gathering komunitas, dan juga kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif daerah. Sementara itu, salah satu anggotanya Kyoku Cosplay, Dias Ramadan juga ngungkapin kalau tantangan yang dihadapi saat ini antara lain tuh masih terbatasnya event cosplay di daerahnya mereka. Terus juga tingginya biaya pembuatan kostum, dan juga upaya meningkatkan pemahaman masyarakat kalau cosplay itu merupakan bagian dari seni kreatif.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang kembali menggelar tradisi lamporan melalui kegiatan wiwitan dan gelar budaya tahunan Taman Bredo. Jadi kegiatannya itu jadi kayak upaya masyarakat untuk menjaga warisan leluhur sekaligus juga memperkuat pendidikan budaya untuk generasi muda ya. Ada ratusan warga, seniman lokal, dan juga komunitas budaya ini ngikutin prosesi lamporan yang berlangsung meriah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman berdua, Toy Story 5 ini mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar ini tuh meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau sekitar 300 sekian miliar ya dari penayangan pratinjau atau preview. Dan di Sabtu hari ini, pendapatan ini juga menjadikannya performa preview terbaik sepanjang 2026. Dan capaiannya juga melampaui Michael yang sebelumnya juga membukukan 12,6 juta US dollar atau 224 miliar dari penayangan awal tahun kedua. Dan sejumlah analis bahkan memperkirakan angka ini bakal meningkat hingga kisaran triliun ya, karena ulasan positif dari para kritikus. Kalau misalkan proyeksi ini juga tercapai, Toy Story 5 ini bakal mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: gimana ya? Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: film atau ngegame tanpa rasa takut?
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu sih.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Michael ini mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi sama Jaffer Jackson ini meraih pendapatan global 911,9 juta US dollar ya. Angka ini juga melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya Bohemian Rhapsody ini memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury ini mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta US dollar ya. Terus film ini disutradarai sama Anthony Fuqua terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara. Film ini juga baru memulai penayangannya di pasar Jepang. Jadi sejumlah pengamat menilai ya, Jepang ini tuh bisa menambah perolehan pendapatan film ini dan bakal berpeluang untuk menembus angka 1 miliar US dollar secara global, teman Pro 2. Dan keberhasilan ini juga menjadi pencapaian tersendiri untuk produser Graham King, dan menariknya dia juga merupakan produser film Bohemian Rhapsody.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Kalau kita mungkin sudah mendengar gitu, kemarin ada yang spot viral di konsernya Coldplay gara-gara kesorot sama Kiss Cam, guys. Nah, aku yakin dan percaya mungkin sebagian besar dari teman-teman berdua udah ngelihat Kiss Cam tersebut, dan seketika kedua pasangan yang ya usianya mungkin udah dewasa gitu ya, tiba-tiba pas kesorot, wih, langsung panik turun pelan-pelan, guys ya. Tapi dari konser tersebut, ini pentolan Coldplay itu Chris Martin udah memberikan tanggapan setelah momen Kiss Cam di konser Coldplay di Gillette Stadium, dan cuplikan tersebut juga memicu spekulasi dan ramai diperbincangkan. Chris Martin, dia bilang dia harap kalau Coldplay itu tidak melakukan sesuatu yang buruk, teman berdua. Ya, kalau Rian sih tetap berpikir positif, teman berdua ya. Ya kali aja emang beneran pasangan, apalagi pasangan yang sah, teman berdua ya. Cuman mungkin keduanya agak canggung gitu di depan kamera, apalagi di depan orang banyak. Rian pun kalau misal di konser Coldplay ini ya, bayangin aja beribu orang yang hadir, terus tiba-tiba muka kita nongol gitu di depan kamera, ya belum tentu aku juga fine-fine saja. Jadi tetap berpikir positif, nomor 2 ya. Apalagi sebagai kita nih, warga negara Indonesia, be positif, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Kebudayaan Fadlizon ini menilai teman Prodo perkembangan industri film Indonesia ini menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi peningkatan jumlah penonton ini dinilai menjadi indikator penting pertumbuhan sektor perfilman nasional yang semakin kompetitif saat ini. Dan jumlah penonton Indonesia sudah melampaui 80 juta dan juga terus mencatatkan peningkatan setiap tahunnya. Dan dia juga meyakini capaian ini bakal kembali bertambah sepanjang 2026 seiring tingginya minat masyarakat terhadap film. Menurut aku juga ini karena faktor film-film kita semakin kesini tuh semakin bagus ya, dari segi sinematografinya, dari segi acting dan juga ceritanya gitu. Dan banyak film nasional ini berhasil meraih status box office selama paruh pertama tahun 2026 berjalan. Jadi kondisi ini juga menunjukkan industri perfilman nasional semakin berkembang dengan pilihan karya yang lebih beragam luas.

Nama resmi diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

di seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan.

Ada Meisha dengan Tak Terbentuk Lagi dari album Tak Terbentuk Lagi 2023 dirilisnya tahun 2022. Dan selamat malam aja untuk kamu yang lagi stay tune Prode FM Gorontalo. Dijaga malam kali ini masih ditemenin sama Nisa, teman Prode 2. Kita bakal ngomongin tentang maaf memaafkan. Emang udah lewat sih Idul Fitri ya, tapi kan momen memaafkan itu kan sebenarnya enggak harus di Idul Fitri, ya kan? Orang Idul Fitri juga cuman setahun sekali, masa iya kita harus nunggu setahun dulu, ya kan? Tapi kalau misalkan kita biasanya ngobrol tentang memaafkan orang lain, pernah gak sih kita berhenti dulu sejenak dan meminta maaf ke diri sendiri? Mungkin karena pernah terlalu keras menuntut diri sendiri, atau mungkin karena terlalu sering mengabaikan perasaan sendiri, atau mungkin karena selama ini kita lebih sibuk menyenangkan orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri jadi people pleaser, ya kan? Nah, malam ini kita bakal ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana sebenarnya, tapi cukup dalam, cukup deep. Kalau misalkan kalian dapat pertanyaan ini, pasti langsung mikir kayak, ya juga apa ya, kayak gitu. Karena mungkin, apa ya, kayak langsung refleksi ke diri sendiri gitu. Kalau misalkan bisa bilang maaf ke diri sendiri, teman Prode 2, apa yang pengen kamu minta maafkan? Coba share ke aku ceritanya malam hari ini ya, di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @prode_gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangin teman Pradua, kamu tuh bisa bertemu dengan versi dirimu beberapa tahun yang kemarin. Apa yang pengen kamu katakan? Apakah ada keputusan yang sampai hari ini tuh masih kamu sesali? Atau mungkin ada masa-masa ketika kamu tuh ngerasa kayak terlalu keras ke diri sendiri? Jadi, kadang yang paling sering menyakiti kita tuh bukan orang lainnya, tapi ekspektasi yang kita pasang untuk diri sendiri. Harus berhasil cepat, harus sempurna, harus selalu kuat, harus bisa ini, harus bisa itu. Padahal kita kan juga manusia ya, yang boleh capek dan juga boleh untuk melakukan kesalahan. Maksudnya kayak, ya manusia melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi gitu loh. Jadi, meminta maaf kepada diri sendiri tuh bukan berarti menghapus masa lalu, tapi menerima kalau kita tuh pernah salah, pernah jatuh dan juga pernah bikin keputusan yang kurang tepat, dan itu bagian dari proses menjadi manusia. Mungkin hari ini tuh adalah waktu yang tepat lah untuk berhenti dulu bentar, untuk berhenti untuk apa ya, memikirkan semuanya, atau berhenti juga untuk menghukum diri sendiri ya teman berdua. Karena jangan, kalau menurut aku jangan terlalu keras ke diri sendiri sih. Jadi kalau misalkan aku pun dikasih kesempatan untuk meminta maaf ke diri sendiri, adalah aku pengen minta maaf karena jam tidur yang berantakan ya. Walaupun sekarang aku lagi berusaha banget untuk dapetin jam tidur normal seperti manusia pada umumnya. Ya maksudnya ya jam tidur yang sehat untuk orang dewasa gitu, yang 6-7 jam. 7 jam per malamnya, maksudnya kalau untuk malam ya. Aku lagi berusaha untuk itu dan aku happy banget karena tadi malam juga aku tuh tidur jam 8:30 malam. Terus, setengah 10 malam dan aku bangunnya jam 5 subuh. Itu seger banget sih. Karena malam hari ini sama besok aku akan siaran malam ya. Jadi kita tidurnya di jam 12, semoga setelah sampai rumah habis ini aku langsung tidur, gak akan kedistract lagi sama sosial media dan juga handphone ya. Karena masih bakalan panjang hari-hari aku besok berikutnya. Terus mungkin, nah itu dia tadi sih, jam tidur yang berantakan karena kesalahan sendiri sebenarnya. Ada beberapa mungkin emang padatnya pekerjaan, tapi ada beberapa juga yang kayak kalau misalkan aku kemarin-kemarin juga ada banyakan libur juga kan. Lagi libur cuman aku maksain untuk main game dulu malam, nonton series dulu lah, atau nge-scroll sosial media, tahu-tahu udah jam 1:30, udah jam 2 gitu. Jadi itu kesalahan sendiri ya, bukan karena pekerjaan. Terus juga mungkin aku mau minta maaf ke diri sendiri karena terlalu overthinking kali ya. Overthinking, walaupun sekarang aku rasanya gak se-overthinking kemarin sih sebenarnya. Di 2026 ini, sama dari akhir 2025 kemarin sampai di 2026 ini, aku sudah mulai berhenti untuk overthinking. Karena aku tuh overthinking banget kalau misalkan mau tidur malam tuh, udah jam-jam rawan tuh. Udah segala macam aku pikirin. Udah mikirin karir lah, udah mikirin kehidupan, mikirin hubungan, udah mikirin akhirat, udah banyak lah pokoknya yang bikin overthinking. Jadi kayak aku sekarang lagi berhenti untuk itu semua karena itu juga tidak baik ya. Karena pikiran itu tuh bisa membunuh diri kita sendiri teman berdua. Jadi buat kamu sendiri, kalau versi kamu, kira-kira kalau misalkan kamu dikasih kesempatan untuk meminta maaf ke diri kamu sendiri hari ini, apa yang akan kamu minta maafkan teman berdua? Coba share ke aku di sini sampai nanti di jam 11 malam.

0: Sumbangan Kita Indonesia.
1: Fenomena lari saat ini emang lagi rame banget, baik event swasta maupun dari pemerintah lagi rajin-rajinnya banget nih untuk menyelenggarakannya. Khusus positif sih, masyarakat sekarang tuh makin sehat dan perlahan berubah jadi budaya. Dari pelari culture sampai yang emang niatnya olahraga, semua turun ke jalan. Sayang, Adi Zero masih jadi yang terlaris nih, peneman tubuh yang perlahan mulai rajin didetok sama tuan-tuannya ini lewat running. Gak ada salahnya sih, tapi kalau misalnya ada yang tetap bangga sama produk lokal, fix kamu lebih keren lagi sih. Gimana gak keren coba, tubuh kamu sehat, perekonomian juga sehat, karena kamu tetap setia sama local price.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

2023 lagu ini tuh dirilis ya. Jam 10 malam aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu. Kalau misalkan hari ini kamu bisa minta maaf ke diri sendiri, apa hal yang pengen kamu minta maafin ke diri sendiri? Apakah karena terlalu keras ke diri sendiri maybe, atau mungkin terlalu mentingin orang lain daripada diri sendiri, atau mungkin terlalu apa ya, tidak menjaga kesehatan diri ini, kayak begadang, makan makanan yang enggak sehat, terus juga apalagi tuh, minum kopi setiap hari, minum yang manis-manis, terus juga yang gak olahraga gitu kan. Atau mungkin mau minta maaf ke diri sendiri karena terlalu bodoh dalam hubungan misalnya, atau terlalu royal sama pasangan yang belum sah maybe. Apa aja deh, kamu bisa curhat ke aku malam hari ini ya, di WhatsApp, line telepon, dan juga di Instagram sampai nanti di jam 11 malam.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup. Kalau mau usaha makin gede, sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita. Biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI. Gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Instagramnya. Kali ini tuh ada virginie.a katanya, kalau misalkan bisa minta maaf ke diri sendiri, dia maaf. Dia pengen bilang maaf karena biasa begadang. Oke. Okay. Yeni.lindawati, maaf enggak dapat PTN. Baik. Dekurnia 53, maaf kalau pura-pura kuat. Aduh. Oke. Next-nya tuh ada Brad Gini 29, maaf hidupku enggak sesuai apa yang kamu bayangin. Itu dia lagi. Ada Arika underscore 88, minta maaf karena sering banget OVT sama kita ya. Tapi aku sudah melewati itu Arika, semoga kamu juga bisa ya. Farisha underscore Naura 08, mau bilang ayo kita tambah semangat lagi, masih banyak yang harus dicapai. Oke, gak apa-apa kalau misalkan mau mencapai sesuatu atau menggapai sesuatu juga gak yang harus dipaksain banget juga ya teman-teman dua. Karena gak apa-apa pelan, yang penting dapet gitu kan. Daripada kita terlalu buru-buru tapi akhirnya justru gak dapet apa-apa gitu. Restu Ayu 935, maaf karena gak bisa pertahankan apa yang seharusnya jadi milik kamu. Oke. Lunarvale.lun, katanya minta maaf karena maaf sudah memaksakan semua hal. Dan yang terakhir ada Jereisoi 90, maaf gak bisa mewujudkan cita-cita waktu kecil. Ya lagi, karena kayaknya menurut aku hampir semua orang juga cita-cita masa kecil sama yang terjadi saat ini ketika dewasa itu tidak sesuai ya. Ya kan? Tapi gak masalah, namanya juga kita manusia hanya bisa berencana, tapi yang mengambil alih semuanya juga yang di atas. Oke? Dan ini udah ada yang request lagu. Tadi Jireisu itu request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke, itu juga udah di request sama Arika underscore 88 ya. Terus nextnya tuh lagunya si Farisha, itu request lagunya Nabila Takia. Bentar aku cari dulu Nabila Takia. Nabila Takia tuh katanya yang berjalan tanpamu ya. Oke, nanti bakalan aku puterin ya teman-teman berdua. So kalau gitu kita langsung aja puterin requestan yang udah masuk. Kita sebelum ke lagunya Nabila Takia yang Berjalan Tanpamu dari album Kekal yang sementara tahun kemarin dirilisnya, kita ke single terbarunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Prodo FM, teman

0: Yan, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu, justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop abing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pabing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

featuring Zain with Trampoline yang sudah membawa kita di jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Anyway, thank you so much ya untuk kamu yang sudah ikutan gabung dari jam 9 tadi, teman berdua, sampai di jam 11 ini. Dan ya, kalau kita balik lagi ke topik kita untuk malam hari ini, kita belajar kalau kadang orang yang paling membutuhkan maaf dari kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Untuk semua kesalahan, kegagalan, penyesalan, terus juga luka yang pernah terjadi, mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu ya. Tapi kita tuh bisa memilih untuk tidak terus menghukum diri sendiri. Jadi, sebelum aku closing ya malam hari ini, coba kamu tanyakan lagi deh satu hal ke diri kamu. Apa sih yang selama ini belum sempat aku maafkan dari diri aku? Karena berdamai dengan diri sendiri itu bukan tanda menyerah, tapi langkah untuk tumbuh dan juga melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Terima kasih untuk semua cerita yang udah kamu share malam hari ini. Dan seperti biasa, sampai nanti di jam 12 malam aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu. Sampai jumpa lagi di jaga malam, besok aku masih bakal nemenin kamu juga ya. Dan jangan lupa, berbaik hatilah pada diri sendiri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya, Tika? Kamu

0: sama Korea itu kan hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi jomo ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
0: Yap, dan jomo itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih jomo daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar jomo.
0: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau jomo, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: go anywhere.
1: Eh, bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Ayo. Eh, serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bah.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
1: Iya elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku tidak diretas
0: oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Coming up next.

0: Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti. Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

0: FM Gorontalo.
1: Selamat malam teman Prodo, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat pagi teman-teman dua. Kembali bersama siaran program A2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 21 Juni 2026. Program mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman-teman A2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan istiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Echo Anywhere.
1: Wah, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor buih.

Tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Barangay ng Senior ako. Nomor 2, Jessica Pegula memastikan tempat di semifinal Berlin Tennis Open 2026. Unggulan ketiga itu mengalahkan Madison Keys lewat pertandingan ketat antara sesama petenis Amerika Serikat tersebut. Pegula menang 7-6 dalam laga berdurasi 1 jam 46 menit di Stadion Steffi Graf, Jumat 19 Juni 2026. Hasil itu juga mengantarkannya lolos ke semifinal kelimanya sepanjang musim 2026. Sebelum laga berlangsung, rekor pertemuan keduanya masih imbang 2-2. Pertandingan pertama mereka di lapangan rumput kali ini berlangsung sangat berimbang. Keys bahkan mengumpulkan lebih banyak poin sepanjang pertandingan. Ia bahkan meraih 86 poin, sedangkan Pegula mencatatkan 83 poin. Petenis Filipina Alexandra Ella nomor 2 melanjutkan kejutannya di Berlin Tennis Open 2026 dengan menyingkirkan Elina Svitolina. Kemenangan itu mengantarkan Ella ke semifinal turnamen WTA 500 tersebut untuk pertama kalinya. Ella juga mengalahkan unggulan ke-8 dunia itu dengan skor 6-3 dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut berlangsung selama 1 jam 23 menit di Stadion Steffi Graf, Jumat 19 Juni 2026.

nomor 1 dunia itu menang lewat pertandingan sengit 3 set untuk mengamankan tempat di 4 besar. Sabalenka menundukkan Bartonkova 26, 76, 64 di Stadion Steffi Graf Jumat 19 Juni 2026. Kemenangan itu juga mengantarkannya ke semifinal Berlin untuk tahun kedua secara beruntun. Petenis Belarus tersebut sempat berada dalam posisi sulit sepanjang set pertama, bahkan Bartonkova unggul 6-2, 4-0 dan mendekati kemenangan besar. Bartonkova juga menyulitkan Sabalenka melalui variasi permainan yang efektif. Petenis Ceko berusia 20 tahun itu juga memanfaatkan slice dan drop shot dengan baik. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Kembali dukung membuat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 One Republic dengan Invincible. Dan lagu ini mengawali perjumpaan aku barengan kamu, teman Pro 2, sini anakku di sepeda untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Mau kena pulang torang, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2 di sepeda, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Semoga sehat untuk hari ini, bahagia, dan dompetnya juga gak cuma berisi stroke belanja, yes. Dan pagi ini tuh kesempatan baru buat memulai hari dengan energi terbaik. Buat yang baru bangun, selamat datang di dunia nyata. Buat yang udah beraktivitas, tetap semangat karena hari ini masih panjang dan penuh peluang keren juga. Dimanapun kamu berada, yang lagi siap berangkat kerja atau berolahraga, bahkan masih bergelut dengan bantal dan selimut, yuk ngumpulin semangatnya dulu, teman Pro 2. Karena selama beberapa menit ke depan, gak menit sih, jam ya, teman Pro 2, beragam informasi bakal aku share ke kamu. Tentunya gak hanya informasi, ada lagu teman Pro 2 yang tentunya bisa nemenin kamu di pagi hari ini, nyemangatin kamu juga, teman Pro 2. Siapin aja senyum terbaik kamu, teguk kopi atau teh favorit kamu, atau susu. Tarik energi positif sebanyak-banyaknya dan kita mulai hari ini dengan penuh semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua Chili Birds featuring Ben and Ben Heaven. Dan teman berdua, ada kabar menarik dari salah satu kiper terbaik dunia, Manuel Neuer. Dia menjelang akhir karirnya itu sebagai pesepak bola profesional. Neuer ini ternyata masih punya satu target besar yang pengen diwujudkan, yaitu membawa Jerman meraih trofi Piala Dunia 2026. Kiper legendaris yang udah merasakan berbagai gelar bergengsi ini melihat Piala Dunia 2026 sebagai kesempatan emas untuk menutup perjalanan karirnya dengan pencapaian yang spesial. Ya, bisa dibilang ini tuh misi terakhir sang penjaga gawang sebelum nantinya memutuskan gantung sarung tangan tahun 2022. Meski usia terus bertambah, semangat dan ambisi Neuer ternyata masih sama besarnya kayak pertama kali membela tim nasional Jerman. Teman berdua, ya gimana ya teman berdua, Neuer ini pengen menutup karir dengan trofi. Kalau aku sih pengen menutup bulan ini dengan saldo yang masih tersisa, tapi itu hanya mimpi ya. Sayangnya itu sering jadi pertandingan yang paling berat menurutku. Manuel Neuer dikenal sebagai salah satu pelopor gaya sweeper keeper, yaitu keeper yang gak hanya menjaga gawang tapi juga aktif membantu pertahanan dengan keluar dari area penalti saat diperlukan. Gaya bermainnya bahkan menginspirasi banyak kiper muda di seluruh dunia dan mengubah cara pandang terhadap peran seorang penjaga gawang dalam sepak bola modern. Kisah Neuer juga mengajarkan kalau punya tujuan besar di akhir perjalanan bisa menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik tahun kedua. Karena kadang yang membuat seseorang tetap bersemangat bukan usia, melainkan impian yang masih ingin diwujudkan. So, jangan takut untuk kamu yang punya target tinggi. Kalau Neuer masih berani memburu trofi dunia menjelang pensiun, ya masa kita menyerah hanya karena tugas belum selesai atau deadline pekerjaan yang belum selesai?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: tantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring
1: malam-malam. Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada gak?
1: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
1: buat
2: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang.
1: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tahun 2017, tahun berdua. Dan tahun berdua, timnas Belanda lagi menunjukkan kalau mereka bukan cuma jago bikin kincir angin dan bunga tulip kali ini ya. Di lanjutan Piala Dunia 2026, Belanda tampil dominan dan berhasil membuat Swedia yang gak berdaya. Sekaligus mengamankan posisi di puncak klasemen grup F. Dengan permainan yang solid, Belanda mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menunjukkan kenapa mereka itu menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Kemenangan ini juga membuat langkah Belanda menuju fase berikutnya semakin mulus. Sementara bagi Swedia, hasil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi supaya peluang mereka tetap terjaga. Belanda bikin Swedia gak berdaya, sementara aku dibikin gak berdaya sama mata yang susah banget ya dikontrol teman perdua kalau ngantuk ya kan. Dan teman perdua, di turnamen sepak bola, posisi puncak klasemen sangat penting karena bisa menentukan lawan yang bakal dihadapi di fase berikutnya. Itulah sebabnya setiap pertandingan grup itu sangat berharga. Bahkan selisih satu gol aja itu bisa mempengaruhi posisi tim di klasemen. Bahkan nih Belanda sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Mereka terkenal dengan filosofi permainan menyerang dan kemampuan mencetak banyak talenta hebat dari generasi ke generasi. Dari pertandingan ini teman perdua, konsistensi juga itu penting. Karena untuk berada di puncak gak cukup hanya menang sekali, tapi harus terus tampil maksimal di setiap kesempatan. Nah kalau Belanda sekarang memimpin grup F, minimal hari ini kita juga bisa memimpin satu hal, yaitu memimpin diri sendiri untuk lebih produktif. Karena kalau itu berhasil, udah layak dapat tepuk tangan satu stadion.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Sebelumnya aku membuat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Film Michael yang mengangkat kisah perjalanan hidup sang raja pop Michael Jackson ini berhasil mencetak sejarah baru. Film ini dikabarkan menjadi film biopik musik terlaris sepanjang masa, mengalahkan sejumlah film biografi musik populer lainnya. Kesuksesan ini juga menunjukkan kalau sosok Michael Jackson masih punya pengaruh besar di dunia hiburan, yang meski udah gak ada, karya, lagu, dan perjalanan hidupnya itu masih membuat banyak orang penasaran dan pengen mengenalnya lebih dekat melalui layar lebar. Film biopik memang punya daya tarik tersendiri, teman Pro 2. Selain menghibur, penonton juga bisa belajar tentang perjuangan, terus juga perjalanan karir, sampai dengan kisah di balik kesuksesan seorang tokoh terkenal. Biopik adalah film yang diangkat dari kisah hidup tokoh nyata. Selain memberikan hiburan, film biopik itu sering jadi media untuk mengenalkan sejarah, terus juga perjalanan karir dan nilai-nilai kehidupan untuk generasi baru. Kesuksesan sebuah biopik biasanya gak hanya bergantung di popularitas tokohnya, tapi juga gimana cerita itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh penonton. Nah, dari kisah Michael Jackson, teman Pro 2, kita belajar kalau bakat itu memang penting, tapi kerja keras, latihan, dan konsistensi jadi hal yang membuat seseorang dikenang sampai dengan puluhan tahun kemudian. So, siapa tahu karya yang lagi kamu bangun hari ini, sekecil apapun itu bisa jadi sesuatu yang besar di masa depan, teman Pro 2. Nah, kalau Michael Jackson pecahkan rekor box office dunia, atau Michael ya, film Michael, minimal hari ini kita juga bisa pecahkan rekor, teman Pro 2, dengan gak menunda pekerjaan, terus juga gak lupa minum air putih, dan gak bilang nanti aja gitu lah, teman Pro 2. Nah, kalau berhasil itu juga layak masuk Hall of Fame versi diri sendiri.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

terjadi di wilayah Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman Pantai, dan sekitarnya. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Patilabuhio, Buntulia, Dingilo, Manunggu, Randangan, Dubiada, Amarisa, Paguat, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dari Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Kawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh Jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop-solop begin.
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

102 FM Gorontalo, teman-teman kamu, teman-teman dua Kiss and Makeup. Ini lagunya Dua Lipa featuring Blackpink di album Dua Lipa Complete Edition. Dan teman-teman dua, ini lagu dirilis 2017. Udah nemenin kamu di jam 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di Spada dan masih di Spada tentunya, teman-teman dua. Bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan teman-teman dua, hari ini tuh kita merayakan Hari Musik Sedunia. Dan jujur aja, musik itu kayak teman hidup yang paling setia. Lagi seneng ada lagunya, lagi sedih ada lagunya, lagi semangat ada lagunya, bahkan lagi galau padahal gak ada masalah pun tetap ada lagunya, teman-teman dua. Pernah gak sih kalian pas naik kendaraan, pasang headset, terus merasa kayak tokoh utama di film yang padahal sebenarnya cuma lagi menuju sekolah atau kampus? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin santai soal musik, karena hari ini atau tanggal 21 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari Musik Sedunia, teman-teman dua. Nah, kalau kamu paling sering denger musik itu kapan, teman-teman dua? Saat belajar kah? Saat perjalanan? Atau pas lagi rebahan? Atau setiap saat, teman-teman dua? Di question box juga bisa kamu ikutin respon ya. Lagu apa yang paling sering kamu putar minggu ini? Silakan di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.

ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Farel Hilal dengan Ada. Ada lagu dari Hara dengan Celah Hati.

0: Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen.
1: Eh, enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pro 2, jangan panik ya. Jadi ini tuh info terbaru dari Mendikdasmen, Bapak Abdul Mukti, yang katanya nih Taman Pro 2, tes kemampuan akademik atau TKA itu udah gak wajib dan gak nentuin kelulusan siswa. Jadi ini sepatutnya jadi pilihan opsional lah ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya di sini kalau urusan tes aja bisa santai dan opsional, kenapa urusan lain enggak? Nah, jadi jangan terlalu terburu-buru lah untuk langsung ngegas di kolom komentar atau langsung berasumsi yang enggak-enggak. Mending kita coba deh untuk lihat dari dua sisi, kayak cari dua angle yang terbaik lah sebelum nanti kita kasih komentar. Masa iya TKA udah merdeka tapi pikiran kita masih terjajah sama satu pandangan? Yuk bisa yuk buka kacamata kudanya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Scarlett teman berdua ini lagunya Don't Make Cry single yang udah nemenin kamu di jam 7:43 pada Dokter Indonesia Tengah. Again, aku mau spill ke kamu untuk Fresh Music Only, lagu mancanegara. Fresh Music Only.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

Hari Musik Sedunia atau musik merupakan salah satu karya seni populer yang banyak diminati masyarakat sebagai hiburan teman berdua. Beberapa orang juga mendengarkan musik untuk meningkatkan suasana hati yang sedih jadi bahagia. Dan teman berdua, meskipun gak bisa memainkan alat musik atau bernyanyi, setiap manusia itu bisa terhubung baik dengan ritme dan melodi. Bahkan tanaman sekalipun bisa memahami musik. Jadi ada penelitian yang menunjukkan kalau tanaman bertumbuh lebih cepat dengan mendengarkan musik klasik. Jadi bagi seorang musisi sendiri, musik itu merupakan bentuk ekspresi yang dituangkan dalam sebuah melodi. Fenomena kegemaran terhadap musik ini juga terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Prancis. Nah, seorang direktur musik dan tari Kementerian Kebudayaan di Prancis bernama Maurice Fleuret melihat dalam sebuah penelitian tahun 1982 kalau orang Prancis terbiasa memainkan alat musik. Bahkan penelitian itu menemukan kalau setiap satu dari dua orang di Prancis itu memainkan alat musik. Dan melihat itu, Maurice Fleuret berinisiatif untuk menciptakan Hari Musik Sedunia dengan tujuan menyatukan para pecinta musik. Dan peringatan ini dirayakan pertama kali di Oktober di tahun yang sama, 1982, dengan slogan Fête de la Musique atau Buatlah Musik. Dan melalui peringatan ini juga para musisi dunia didorong untuk menyelenggarakan konser gratis di jalanan. Jadi masyarakat juga bisa terpapar musik baru. Masyarakat bisa menontonnya secara gratis dan para artis konser tanpa dipungut biaya.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.